Malam waktu itu tuh mau ayam bongbong di fakalo kau ni kena tonga, bawa waktu itu tal lelihani kih tonga kotonga mau pulang yuk kau mai kehui kau ni ale oyo tonga fa ihe bongbong ini heke kita tuh fakalo loa, teka tau kolos lewain ke kelap fofo anga pe mau himi loa kau ya kau timei aku ikai mohe.